Wawanska, Wawanguna, Yuyahuspa, Wasanchajamanda, Tiliska, Karhanchina, Ichakamanaya, Wakasunchu, Chananaita, Galpamandi,